0: Kan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan tiga nama pahlawan.
0: Tahu. Satu Jai, dua Alok, tiga Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Day Part kedua hari ini Jumat 11 September 2026. Ya, hari ini bertepatan dengan hari radio memasuki usia ke-81 tahun. Ya, seluruh satuan kerja RRI hari ini berbahagia dan tentu harapan juga doa-doa terbaik akan menjadi motivasi untuk RRI lebih baik lagi ke depan. Di siang nanti kami juga akan menyiarkan jalannya penyulutan obor Tri Prasetya yang akan dilaksanakan secara serentak berjaringan nasional. Dan saat ini kami masih menemani ruang dengar perjalanan Anda dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

0: Pendengar, kini kita ikuti prosesi penyulutan obor hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di auditorium Yusuf Ronodipuro.
2: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Direktur Utama Ihan Rasno sudah akan menyaksikan penyulutan proses lagar. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorika. Silakan Yorika, seperti apa proses penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini kita akan menyaksikan detik-detik

0: Ini sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi pemungutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Sebutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Haryuningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang menekukan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keperpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens, RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu, yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belajar ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuari kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan dari masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan BTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, Ayus, Anadola, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WPP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan program, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Tatara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja, saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya, ada usulan
anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertinggi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, pengelolaan obor lembaga sebagai pengingat butir-butir prasetya Prasetya Angkasa Lan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasa lan dan angkawan. Dan saat ini kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara rencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih.

0: Ingat, dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penulutan obor Tiba Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tiba Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Stephen dan juga Stabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Nadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini mobil yang teatrika yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrika unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putih yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di

0: ini kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang terus menghibur dan sangat memukau ya Dika, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis. Dan juga saat ini kita akan mendengarkan ucapan
1: pejabat saya, Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
0: Ya, pendengar itu tadi sebuah ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
2: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
3: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPRRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
2: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Zepiati dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Gita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI.

Tarik nafas, Wira. Satu. Dua. Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi angkat gajian dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Kesehatan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba kau akan berdiri tegar seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air terjunmu akan tumpah ketika engkau menerjang sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala aku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tempat Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk mengundurkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian

adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung penting para penjaga di depan sedang renggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa desa belakang. Pulang-pulang tidak tahu dah. Akan aku bakar

Hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau, kau mau mengkhianati mereka. Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kekorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku, hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, penjara tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

0: Tina. Tidak, tidak, tidak, tidak.
1: Hah?
0: Rosanya.

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Mira. Besok, kalau kalian menemukan jasad kukaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur.

merdeka dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh

0: kantor sih di Pak.
1: Ya, baik. Pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
4: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
5: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat. RRI Banjarmasin, pulihkan hutan, pulihkan kehidupan. RRI Batam, berbeda boleh, tipu jangan. RRI Jakarta, sebuah pensil.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti berita dari Pro 3, Warta Berita Olahraga.
1: Ya di dunia, sekarang kami harus menikmati kemenangan ini dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: We have to think about the derby, you know.
3: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, I'm right, I don't burn out. Crushed down, stick a mean ass.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, siaran Pro 1 kembali mengudara setelah adanya pemadaman listrik dan kembali nyala dan kembali mengudara menemani suasana siang pendengar dimanapun Anda berada. Masih akan hadir menemani Anda dengan musik dan juga informasi di siang hari ini.

Pro Dangdut setiap hari tanpa jeda, tanpa iklan, jam 1:30 siang sampai dengan jam 3:30 sore. Dengar, telpon, dan goyang. Asiknya goyang, ya Pro Dangdut.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan sore hari ini, yang tentunya disiarkan dari RRI Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore. ASN Papua Pegunungan diminta tak terpengaruh peristiwa penembakan di Muliama. Pemerintah Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Bersama saya, Salma Tanasikona, inilah Warta Berita Sore edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, aparatur sipil negara atau ASN Pemprov Papua Pegunungan diminta untuk tidak terpengaruh dengan situasi keamanan di Kota Wamena, Kabupaten Sriwijaya, terutama pasca penembakan di wilayah Distrik Mulyama pada 9 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisagi.
1: Himbauan tersebut disampaikan oleh PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Wasuk Demenosier saat memimpin apel pagi Kamis 10 September 2026 di kantor gubernur kemarin. Ia mengatakan ASN tetap melaksanakan aktivitas layanan publik sebagaimana biasanya. Wasuk Siep mengatakan himbauan tersebut disampaikan sesuai dengan arahan pimpinan agar ASN Pemprov tetap bekerja melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, Sekda berharap ASN Papua Pegunungan tetap melaksanakan aktivitas layanan publik dan pemerintahan sebagaimana biasanya sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap OPD di Papua Pegunungan.
2: Arahan pimpinan sesuai dengan informasi situasi yang terjadi kemarin, kami harap tidak terpengaruh dengan situasi keamanan di Kabupaten Sriwijaya maupun di seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Karena kita tetap sebagaimana biasa melaksanakan tugas, aktivitas kita sesuai dengan fungsi kita masing-masing.
1: Himbauan ini disampaikan Sekda Wasuk Siep mengingat adanya peristiwa penembakan 3 ASN Pemda Sriwijaya yang terjadi di wilayah Distrik Mulyama pada Rabu 9 September sore. Akibat peristiwa itu, 3 ASN pada Dinas Pertanian Sriwijaya dilaporkan tewas terkena tembakan OTK. Roni Hisage melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan bagi masyarakat terdampak kekeringan, kelaparan, dan hujan es di Kuawage, Kabupaten Lanijaya, serta wilayah Nduga. Ilham Kadiran Nijori dengan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan bagi masyarakat terdampak kekeringan, kelaparan, dan hujan es di Kuawage, Kabupaten Lanijaya, serta wilayah Nduga. Bantuan berupa sayur, umbi-umbian, susu bayi, dan susu ibu hamil tersebut merupakan sumbangan sukarela dari seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan. Bantuan secara resmi dilepas Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena. Ia mengatakan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD bersama ASN mengumpulkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan pangan. Bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di distrik Kuawage dan Kuabalim, Kabupaten Lanijaya, serta wilayah Kabupaten Nduga. Menurut Gubernur, meski bantuan beras dari pemerintah pusat telah diterima masyarakat, kebutuhan terhadap pangan lokal seperti ubi dan sayur mayur masih sangat tinggi karena tanaman warga rusak akibat embun beku dan hujan es. Untuk mempercepat penyaluran, Pemprov Papua Pegunungan akan menggunakan pesawat perintis MAP dan jalur darat dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi, Kepala BPBD, dan Kepala Biro terkait ditugaskan mengantar langsung bantuan kepada masyarakat di Kuawage. Gubernur John Tabo mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Pegunungan juga menyiapkan program pemulihan melalui distribusi bibit ubi setelah kondisi tanah memungkinkan untuk ditanami kembali. Penanaman diperkirakan baru dapat dilakukan 2 hingga 3 bulan ke depan karena dampak embun beku masih membuat tanah tidak aman bagi tanaman. Ilham Kadiran Dicuri, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Pemerintah Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya diberikan kepada 6 distrik yang mengalami kesulitan pangan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Fajar Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Yaukimo menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di 6 distrik terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diserahkan di Wamena. Wakil Bupati Yaukimo Esau Miran SIP kepada RRI mengatakan, bantuan utama yang disalurkan berupa 13 ton beras ditambah mie instan serta dukungan biaya transportasi untuk memperlancar pendistribusian ke masyarakat. Dijelaskan kekeringan terjadi di 51 distrik di Yaukimo. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya Sungai Lokom, sehingga akses transportasi sungai terhambat dan stok pangan masyarakat semakin terbatas.
2: Pemerintah Daerah Kabupaten Yaukimo menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat yang berdampak kekeringan. Tentu kekeringan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia dan juga untuk Kabupaten Yaukimo masyarakat kita mengalami kekeringan dan 51 distrik mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini kami ada di Wamena untuk salurkan bantuan sembako kepada 6 kecamatan atau distrik, yaitu Distrik Kurima, Tangma, Dukat, Berima, Jogosem, dan Distrik Mugi. Beras yang kami serahkan 13 ton, kemudian campur dengan mie instan dan juga uang transportasi kita kasih kepada masyarakat. Dan mereka semua datang, kepala distrik, anggota DPR dari dapil bersangkutan, mereka kawan baik ke distrik hari ini. Dan kami berharap bantuan yang kami serahkan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya masyarakat saat ini mereka sangat butuh, tetapi kami mengalami kendala karena sungai Lokun kering dan kapal tidak bisa akses masuk, sehingga kita punya stok sembako juga terbatas. Tetapi kami coba berusaha siapkan sembako dari Wamena supaya tempat yang dijangkau oleh jalan darat kita layani dari Wamena. Dan untuk di DKI kami 2 hari yang lalu sudah mulai layani dengan bantuan beras kepada masyarakat.
1: Esau Miran menegaskan, pemerintah Kabupaten Yaukimo juga telah menyiapkan sekitar 1.800 ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat hingga Desember mendatang. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan distribusi bantuan ke sejumlah distrik yang belum dapat dijangkau melalui penerbangan masih menjadi kendala, menyusul terbatasnya layanan penerbangan akibat faktor keamanan.
2: Pemerintah sudah siapkan stok beras 1.800 ton untuk bertahan sampai di Desember melalui ketahanan pangan. Ini kita memastikan untuk masyarakat di Kabupaten Yaukimo khususnya di Kota Distrik DKI untuk pangan sampai di Desember masih cukup untuk bisa terpenuhi kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada. Tetapi untuk distrik-distrik yang tidak kita bisa jangkau dengan penerbangan, memang sampai sekarang kami masih kesulitan dengan penerbangan yang tidak bisa terbang setelah kejadian peristiwa di Balinggama. Nah, sehingga untuk sementara ini kita jangkau di Ibu Kota DKI dan juga di wilayah Kurima, 6 kecamatan yang bisa dijangkau oleh transportasi darat. Nah, ya tentunya ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan persediaan makan. Sehingga pemerintah distrik, pemerintah kampung, anggota DPR, kita semua berkolaborasi, bekerja sama untuk melihat kebutuhan masyarakat saat ini mereka sedang membutuhkan bantuan.
1: Ditegaskan bahwa pemerintah daerah memastikan distribusi melalui jalur darat tetap dikawal dan dilakukan bersama pemerintah distrik, kampung, serta masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan mematangkan persiapan pelaksanaan Latsar CPNS Formasi 2024, Prajabatan THK 2 Formasi 2021, dan Orientasi P3K. Sebanyak 573 peserta dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut di Kabupaten Lanijaya. Laporan akan disampaikan Afrianti Marbun.
3: Pemerintah Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan mematangkan persiapan 3 agenda penting bagi aparatur, yakni pelatihan dasar atau Latsar CPNS Formasi 2024, Prajabatan Tenaga Honorer Kategori 2 atau THK 2 Formasi 2021, serta orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BKPPA Lanijaya, Samuel Gibalem, mengatakan persiapan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai 14 September hingga November 2026 mendatang kini mencapai sekitaran 80%. Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Papua dan seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Kabupaten Lanijaya. Samuel menyebut, sekitar 573 peserta akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 73 CPNS Formasi 2024 dan sekitar 500 peserta PHK2 Formasi 2021 yang mencakup P3K dan CPNS. Untuk menunjang kegiatan, Pemkab Lanijaya menyiapkan sejumlah fasilitas di Tiom, termasuk Aula Wilayah Tiom, SMP Impres, dan SMP Negeri 1. Selain pembelajaran kedinasan, peserta juga akan mendapatkan pembinaan fisik dan disiplin dengan dukungan jajaran Koramil. BKPPA menegaskan seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Bagi peserta yang berhalangan karena sakit, wajib menunjukkan surat keterangan dokter dan melaporkannya kepada panitia. Pemkab Lanijaya berharap seluruh rangkaian pelatihan berjalan tertib dan lancar, sekaligus memberikan pembekalan yang kuat bagi aparatur sebelum menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kantor Pertahanan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan terus mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel melalui inovasi pengelolaan risiko berbasis digital. Laporan lengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya terus mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel melalui penguatan pengelolaan risiko berbasis teknologi. Upaya tersebut diwujudkan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Megawati Esos, melalui seminar implementasi aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 1 hingga 6 Gelombang 1 tahun 2026. Megawati mengusung inovasi bertajuk optimalisasi pemanfaatan risk register melalui penguatan peran kepala seksi sebagai risk owner berbasis Linktree. Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah pemetaan, pemantauan, dan mitigasi risiko operasional secara cepat, integrasi, dan mudah diakses. Megawati mengatakan, pengelolaan risiko yang terstruktur menjadi kunci dalam menjaga kinerja organisasi dan mencegah potensi hambatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Aksi perubahan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi pertanahan yang modern, transparan dan berintegritas di tanah Papua. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: DWP Kabupaten Duga, Papua Pegunungan mendorong perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya pencegahan dan deteksi dini kanker serviks serta kanker payudara melalui program DWP Sehat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Epifania Rean.
4: Kesadaran perempuan terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker terus didorong Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Duga melalui program DWP Sehat. Program tersebut diluncurkan secara daring dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diikuti pengurus serta anggota DWP Kabupaten Duga. Ketua DWP Duga Nyonya Herni Tahir mengatakan program ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepedulian perempuan terhadap ancaman kanker serviks dan kanker payudara. Dalam program DWP Sehat, perempuan mendapatkan akses vaksinasi HPV melalui kerjasama dengan PT Bio Farma, serta pemeriksaan USG payudara gratis melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam. Menurutnya, khusus untuk pemeriksaan USG payudara, layanan ini diperuntukkan bagi anggota DWP berusia 35 hingga 39 tahun yang belum pernah didiagnosa kanker payudara. Pemeriksaan kanker serviks dan kanker payudara tersebut dijadwalkan berlangsung September hingga Desember 2026. DWP Duga mengajak perempuan untuk tidak menunggu munculnya gejala, tetapi rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini dengan semangat sayangi diri, cegah sejak dini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Departemen Pelayanan Perempuan atau DPP Gereja Kingmi Papua Koordinator Iyahukimo bakal merayakan HUT ke-79. Peringatan tersebut dipusatkan di Klasis Husagama Distrik Werima, Kabupaten Iyahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Panitia HUT Tina Lokon mengatakan, untuk memperingati hari ulang tahun dimaksud, ibu-ibu Departemen Pelayanan Perempuan di Koordinator Iyahukimo Klasis Husagama sebagai tuan rumah akan gelar kegiatan seminar dan ibadah. Untuk maksud tersebut, Tina mengatakan pihaknya bersama rombongan anggota DPP lainnya hendak menuju Klasis Husagama Distrik Werima. Katanya tidak semua anggota DPP hadiri karena keterbatasan transportasi udara. Selain itu, Ketua Panitia juga menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, ibu-ibu koordinator Iyahukimo, dan tokoh intelektual, pegawai DPRK, kepala desa, serta masyarakat karena atas dukungan sehingga kegiatan akan dilaksanakan di Husagama. Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK Misi Wilayah Papua Pegunungan meluncurkan program One Voice sebagai gerakan untuk menyampaikan pengharapan tentang Yesus Kristus kepada masyarakat. Ilham Kadiran dijori dengan laporan selengkapnya.
1: Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK Misi Wilayah Papua Pegunungan meluncurkan program One Voice sebagai gerakan untuk menyampaikan pengharapan tentang Yesus Kristus kepada masyarakat. Launching dilaksanakan di kampus Tiper Petra Balimwamena yang dipimpin Ketua Wilayah GMAHK Misi Wilayah Papua Pegunungan, Pendeta James Waropen. Pendeta James Waropen mengatakan program One Voice merupakan bagian dari gerakan gereja untuk mengajak umat menyampaikan pesan tentang Yesus kepada masyarakat di berbagai tempat. Menurutnya, masih banyak orang yang belum hidup di dalam Yesus dan belum memiliki pengharapan dalam menjalani kehidupan. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan One Voice juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kelompok-kelompok kecil menjadi sekolah sahabat cabang, perkumpulan hingga berkembang menjadi jemaat. Hal tersebut dinilai menjadi bagian dari misi gereja dalam membentuk umat yang aktif bersaksi dan melayani Tuhan. Di wilayah Wamena terdapat 7 jemaat Advent, 1 perkumpulan, 3 sekolah sahabat cabang, dan 2 kelompok peduli anak yang mengikuti launching One Voice. Seluruhnya diharapkan terus menjalankan pelayanan dan menyampaikan pengharapan kepada masyarakat hingga kedatangan Tuhan. James Waropen juga mengajak generasi muda memanfaatkan talenta serta perkembangan teknologi untuk mendukung pelayanan melalui program tersebut. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini. 11 September 2026, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Tanaskono mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena, pukul 15.24 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan itu dia warta berita sore yang telah Anda ikuti untuk hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Dan pendengar, kami juga informasikan ya, dan mengucapkan selamat hari ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Dan tentunya pendengar ya, kami informasikan satu informasi tentang tokoh pendiri RRI, di mana Abdul Rahman Saleh ini dikenal sebagai sosok multitalenta. Selain menjadi komandan Angkatan Udara, ia merupakan seorang dokter sekaligus memiliki kepiawaian di bidang radio. Perannya dalam sejarah RRI juga tidak bisa dilepaskan. Abdul Rahman Saleh menjadi salah satu tokoh penting dalam pendirian Radio Republik Indonesia yang menetapkan 11 September 1945 sebagai hari berdirinya RRI. Dari semangat perjuangannya pula lahir semboyan RRI Sekali di Udara Tetap di Udara, yang sejalan dengan semangat Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Dan kami informasikan kembali, ini masih berkaitan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi di mana LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, dan peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor ini menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung melalui via Zoom ya. Dan ini juga masih berkaitan dengan hari ulang tahun RRI pendengar ya, di mana Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Armanata mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan memajukan pembangunan rakyat Indonesia. Untuk Anda, silakan klik rri.co.id. Untuk informasi lebih lanjut, dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan mendownload aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play. Untuk Anda, tetap mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena, karena kami masih akan terus hadir ya dengan informasi-informasi terupdate untuk pendengar setia kami di Pro 1 RRI Wamena, yang kami menyapa Anda dari studio RRI.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat sore untuk Anda ya, dan sore hari ini sudah menunjukkan pukul 15.47 waktu Indonesia Timur ya. Dan kami kembali mengucapkan untuk RRI Dirgahayu, untuk RRI Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
2: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
3: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
4: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
5: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
6: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: Kimbas. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Wamena dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 50 waktu Indonesia Timur.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda. Dan kami akhiri untuk lagu-lagu islami ya di malam hari ini. Dan pendengar, tentunya kami masih menemani Anda di Lintas Suamena Sore ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa nanti pendengar di pukul 19 atau jam 7 malam untuk mendengarkan atau mengikuti Gema Tanah Papua untuk hari ini, edisi Jumat tanggal 11 September 2026. Dan kami kembali mengucapkan dirgahayu buat RRI yang ke-81 tahun ya, semoga semakin jaya, sekali di udara tetap di udara tentunya ya. Dan pendengar, satu lagu dari miliknya Andi Meriam Matalata, kita akan bernostalgia ya dengan judul Kau Lelaki. Untuk Anda tetap stay terus.

0: stocking.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak. Antri dong.
3: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Tanah Papua ya, untuk hari ini edisi Jumat tanggal 11 September 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibit kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, penghias bibit kita. Dia harus menjadi luhur yang kita hayati, yang kemudian Pancasila dengan segala

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelilir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Aus ya Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kali.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun, walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Yes!
1: Huh?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diam.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Yes!
1: Huh? Nala!
2: Ah! Nala!
1: Kalah lagi!

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: apa kata dunia.
1: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
2: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
4: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya. Harus berdiri dari sekolah, harus menamakan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
5: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
2: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
6: Lebih memberikan wajah aspirasi bagi masyarakat.
7: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

0: siaran radio terestrial.
1: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-8 bulan, ada juga mengalami patah tulang dengan kita yang mengalami. Dan pada detik kali ini, mau nggak mau harus melakukan adegan.
0: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, Penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
2: Ya, menurut saya intinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, lalu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
0: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
3: RRI di lembaga yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
0: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatima Bizara melaporkan, RRI terus menyuara untuk Indonesia.
4: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hadi Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hadi menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
6: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81 ya. Kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
5: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
8: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
8: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
9: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
10: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
9: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporan.
11: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
4: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
11: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency response Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
9: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
12: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu, langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu, jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan, bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
9: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
13: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience

0: bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
1: We have, of course, the responsibility to...
2: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita...

0: tahun.
1: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
2: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
1: In each year, how to achieve the target.
0: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
0: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita menjaga kesehatan ini, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita support dari mulai yang paling paling ini ya, dari komunitas paling ini, itu keluar, terus pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu terlalu dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afian Nuruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Dilansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center di ICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya pelaksanaan dari Indonesia Sport Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan

sejumlah atlet-atlet muda, kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia, kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah

oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GISS sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga

dan kegiatan IFS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair, walk in interview, serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Kemudian sementara pendengar satu kami konsultan dari GICC atau Jakarta International Consulting Center Senayan Jakarta Nirapulu Kulali Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: just need to go home right now.
1: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa tu.
2: Kene, mantap apa kawan?
3: Iya tuh, barang apa jadi?
4: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas, dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
3: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
4: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok terat tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok terat suka noken tuh? Kok lupa kah?
5: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara. Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami hadirkan di sepanjang malam hari ini. Dan pendengar, satu persembahan lagu terindah kembali kami hadirkan ya, dari miliknya Raja. Coba menghibur Anda dengan Jangan Sakiti Aku Lagi. Tetaplah station di 97,1 MHz.
1: Aku mau
2: Pro 1.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Dobel alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
6: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
5: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
7: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
5: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
7: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, tak terasa waktu juga yang membatasi kita, dan saya Agustinus Pagiling undur pamit dari ruang negaranya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama malam ini, maka beres sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin News Pagiling ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah.

Persatuan Indonesia. 4.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Konai, rumah adat Papua yang terbuat dari material yang bisa diperoleh dari alam. Tiang-tiang penyangga, rangka atap terbuat dari kayu belatan berukuran kecil. Dindingnya terbuat dari bilah papan. Atapnya yang melengkung terbuat dari jerami atau alang-alang kering. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, tujuannya untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Honai biasanya dibangun setinggi 2,5 meter dan pada bagian tengah rumah disiapkan tempat api unggun untuk menghangatkan diri. Honai terbagi dalam 3 tipe. Untuk kaum laki-laki disebut honai, untuk wanita disebut ewei, dan kandang babi disebut wangai. Bagi masyarakat adat Papua, rumah adat dianggap sebagai tempat pengajaran kehidupan. Honai untuk pria digunakan sebagai tempat mendidik para pemuda tentang cara bertahan hidup dan menjadi pria sejati yang bertanggung jawab atas kehidupan kelompoknya. Ewei untuk wanita digunakan sebagai tempat pengajaran bagi para gadis dan anak perempuan tentang cara mengurus rumah tangga dan bagaimana menjadi wanita seutuhnya setelah menikah dan memiliki anak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di suasana pagi yang teduh dengan sejumlah mada gerejawi. Ya, mengawali hari tetap naikkan puji dan syukur kepada Sang Empunya kehidupan ini agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas sepanjang hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Kami akan lanjutkan segmen pagi ini dengan lintas berita Papua Pegunungan.

pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Pemerintah diminta duduk bersama dan mencari solusi pasca penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Distrik Mulyama. Angkasawan-angkasawati RRI Wamena memperingati Hari Radio ke-81 melalui upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya. Bersama saya, Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Sabtu 12 September 2026 selengkapnya.

0: Berita pertama, kabut asap sempat menghambat penerbangan, namun dua jenazah korban penembakan di Jayawijaya akhirnya diberangkatkan dari Bandara Wamena. Laporan Afrianti Marbun.
1: Dua jenazah korban penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya kembali diberangkatkan dari Bandara Wamena Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan siang kemarin. Jenazah almarhumah Aprida Rapi diterbangkan menggunakan pesawat kargo Trigana Air Service menuju Jayapura untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Makassar. Sementara jenazah almarhum Dr. Hewan Alfonsius Mehan diberangkatkan menggunakan pesawat Sriwijaya Air menuju Makassar. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edite Sabara mengatakan, ketiga korban secara bertahap telah diberangkatkan menuju daerah asal masing-masing. Satu korban almarhumah Willy Embui telah diterbangkan sehari sebelumnya, yakni pada hari Kamis kemarin. Sementara itu, manajer Trigana Air Service Wamena, Mikael Biduri, membenarkan pihaknya telah mengangkut jenazah para korban. Ia menyebut pengiriman jenazah melalui armada Trigana

care service diberikan secara gratis kepada keluarga korban setelah pihaknya menerima surat dari pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Mikael Biduri juga menyebut penerbangan sempat tertunda akibat kabut asap yang menutupi pegunungan sekitar Wamena, namun kondisi mulai membaik setelah angin membuka jalur penerbangan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: DPRK Jayawijaya meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda segera duduk bersama mencari akar persoalan dan solusi pasca penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Distrik Mulyama. Laporan Epifania Riaan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyampaikan duka mendalam atas gugurnya 3 ASN di Dinas Pertanian Jayawijaya yang ditembak orang tak dikenal di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hal itu disampaikan Ketua DPRK Jayawijaya, Luki Wuka, kepada RRI via selulernya pagi kemarin. Luki Wuka mengatakan para korban termasuk almarhum Dr. Hewan Alfonsius Mehan dan Kabid Peternakan Aprida Rapi telah lama mengabdi di Jayawijaya dan aktif turun ke kampung-kampung membantu masyarakat, termasuk memberikan serta merawat bibit ternak babi. Ia menilai aksi penembakan tersebut sangat disayangkan karena para korban tengah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. DPRK Jayawijaya meminta pemerintah kabupaten segera mengumpulkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk duduk bersama mencari akar persoalan sekaligus merumuskan langkah penanganan agar tidak kembali menimbulkan korban jiwa.
2: Baru ini dokter hewan ini memang kasihan juga, ini selalu diturun di kampung. Ini saya juga rasa berduka cita untuk penembakan ini. Kita harus bedakan teman-teman yang di luar juga seperti ini memang sangat-sangat disayangkan. Sehingga pemerintah daerah harus tangani masalah seperti ini. Harus semua provinsi dulu sama-sama dan harus kita sama-sama karena saya juga.
1: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRK Jayawijaya, Julius Hubi, mengatakan dirinya bersama Bupati Jayawijaya akan menuju Wamena melalui Jayapura dari Jakarta. Julius berharap setibanya di Wamena, Bupati segera melakukan koordinasi dengan Forkopimda guna mencari solusi bersama dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Riaan melaporkan.
0: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat transformasi untuk mengikuti perubahan zaman dan menjaga kepercayaan publik. Ilham Kadir Andicori dengan laporannya.
3: Memasuki usia ke-81 pada 2026, Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat transformasi untuk mengikuti perubahan zaman dan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPP RRI, IN Rasmo, dalam sambutannya yang dibacakan Kepala RRI Wamena Limauri pada upacara bendera Hari Bakti Radio ke-81 di halaman RRI Wamena. Dikatakan transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, infrastruktur maupun tata kelola lembaga, siaran atau konten. Dalam 5 tahun terakhir, RRI telah melakukan berbagai transformasi, salah satunya melalui rebranding dan penguatan kehadiran pada berbagai platform digital. Sepanjang 2025, portal rri.co.id mencatat 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca, sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan serta layanan streaming mencapai 107,4 juta hits. Menurut Hendrasmo, angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI.
4: Sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena berdasarkan itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang agar RRI lebih berdampak.
3: Selain transformasi digital, RRI terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan uji kompetensi termasuk bagi wartawan dan penyiar. Sepanjang 2025, RRI juga menghasilkan 103.705 berita melalui rri.co.id dan radio serta melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran. RRI juga memperkuat kontribusinya terhadap program prioritas nasional melalui 18 tema siaran prioritas sekaligus membangun masyarakat yang inklusif dengan memberikan ruang informasi bagi seluruh kelompok masyarakat. Di sisi layanan, RRI terus memperluas jangkauan penyiaran, memperkuat infrastruktur, pemancar, dan mengembangkan teknologi penyiaran digital seperti DAB+ dan DRM.
4: RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu modernisasi, beragama, kesiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabuh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal.
3: Usai upacara bendera, rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 di RRI Wamena dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Studio 5 RRI pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di Indonesia sebagai bagian dari peringatan Hari Bakti Radio ke-81. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Polres Jayawijaya terus mengembangkan kasus peredaran ganja di kawasan Pasar Woma. Polisi kini mendalami jaringan pemasok dan pola peredaran narkotika yang diduga bermuara dari wilayah tersebut. Laporan Afrianti Marbun.
5: Polres Jayawijaya terus mendalami jaringan peredaran narkotika jenis ganja yang ditemukan di kawasan Pasar Woma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasatres Narkoba Polres Jayawijaya, Ibtu JB Saragi SH kepada RRI pagi kemarin mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi informan mengenai aktivitas jual-beli ganja di sekitar Pasar Woma. Setelah memastikan informasi tersebut, polisi melakukan penindakan dan menemukan sejumlah paket ganja yang disembunyikan di sekitar meja pinang milik pedagang. Dari hasil pemeriksaan, pemilik kios yang menjadi lokasi penitipan mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kepemilikan ganja tersebut.
6: Terkait dengan kita mendapatkan narkotika jenis ganja kemarin di wilayah Woma itu, informasinya dari informan kita bahwasannya ada jual beli ganja di seputaran Pasar Woma, sehingga kita tingkatkan untuk penyelidikan, utamanya kita pantau dan kita pastikan informasi itu A1, sehingga kita melakukan penindakan. Keterkaitan antara tempat TKP dengan ganja tersebut yang kami temukan di salah satu kios di Pasar Woma, itu tidak ada setelah kita interogasi. Pada saat kita lakukan penggeledahan, dia ketakutan, dia bingung, dia mau menangis, dan saya ajak dia ke kamar untuk tanyakan ke dia, kira-kira barang-barang yang dititip di kamu itu ada di sebelah mana. Dan dia pada saat itu kooperatif, dia kasih tunjuk ada di dua tempat yang notabene pas di bawah tempat meja pinang itu diselip di situ. Orang lain, mama-mama di sekitaran yang memang titip dia punya meja pinang. Jadi pada saat itu saya bilang, pertanyakan ke dia, Bapak kooperatif. Cuman dia menyampaikan, Pak, demi Tuhan saya tidak tahu barang itu dan saya tidak terlibat, Bapak. Oke, kalau seperti itu.
5: Ia mengatakan, polisi menduga paket-paket kecil tersebut merupakan bagian dari aktivitas peredaran ganja di sekitar Woma. Bahkan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan sejumlah peredaran ganja di wilayah Kota Wamena bermuara dari kawasan Woma.
6: Setelah kita bawa yang bersangkutan dari sana ke ruangan Satnarkoba, kami juga lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan, yang mana hasil pemeriksaan itu yang bersangkutan tidak punya hubungan ataupun tidak ada kerjasama dengan pemilik ganja tersebut yang ada di kios. Kalau dari hasil penyelidikan kita dan analisa, itu memang mereka memperjualbelikan. Jadi saya mau jelaskan bahwasannya barang itu dititip di sana dan nanti akan dibawa kembali keluar, diambil, dicicip lagi kembali. Jadi prosesnya seperti pengakuan yang pemilik kios seperti itu. Numpang titip, dia jual sendiri, dia ambil barangnya dulu, tas, saya bawa dulu, nanti dikembalikan lagi. Kalau dari hasil penyelidikan kita, seputaran Woma itu rata-rata kan memang jual belinya di seputaran pasar Woma.
5: Ibtu JB Saragi menegaskan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk menelusuri lokasi penyimpanan dan jaringan pemasok ganja. Polres Jayawijaya juga memastikan akan terus meningkatkan penindakan terhadap peredaran narkotika, baik ganja maupun sabu, serta minuman keras di wilayah hukumnya. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memulai pembangunan kantor wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua atau PGBWP Poga melalui peletakan batu pertama di Poga. Ilham Kadir Andi Cori dengan laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memulai pembangunan kantor wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua atau PGBWP Poga melalui peletakan batu pertama di Poga. Kegiatan yang diwakili PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua Pegunungan Motius Wea turut dirangkaikan dengan panen raya jagung dan penyaluran bantuan dana awal pembangunan sebesar 60 juta. Motius Wea mengatakan pembangunan kantor wilayah gereja menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pelayanan keagamaan di wilayah Poga. Kehadiran pemerintah dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain pembangunan sarana keagamaan, pemerintah provinsi juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal, khususnya sektor pertanian. Panen raya jagung di Poga diharapkan menjadi salah satu upaya meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Motius Waya menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama kader-kader terbaik akan terus berkomitmen mendukung dan memfasilitasi kebutuhan pembangunan sarana ibadah tersebut hingga pada tahap selesai. Sementara itu, Ketua Wilayah PGBWP Pendeta Kadisikwa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, DPR Kalanijaya dan Tolikara, tokoh intelektual serta jemaat gereja tetangga yang turut memberikan dukungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: KKR Wamena Bermazmur 2026 memasuki hari kelima dengan diisi ibadah dari denominasi gereja Katolik yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jaya Wijaya. Berikut laporannya.
1: KKR Wamena Bermazmur 2026 di hari kemarin memasuki hari kelima dengan diisi ibadat dari denominasi gereja Katolik yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya. Ratusan umat Katolik hadir mengikuti rangkaian ibadat yang menjadi bagian dari pelaksanaan KKR Wamena Bermazmur yang melibatkan seluruh denominasi gereja di daerah ini. Pastor Petrus Hamsi yang merupakan dekan Dekanat Pegunungan Tengah mengatakan bahwa ibadat Katolik ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam mulai pada pukul 14 hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Rangkaian ibadat tersebut dibagi dalam dua bagian, yakni ibadat Rosario 5 peristiwa dan dilanjutkan dengan ibadat Sabda. KKR Wamena Bermazmur 2026 dicanangkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan dilaksanakan selama 1 minggu hingga 13 September 2026. Kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan umat dari berbagai denominasi gereja untuk memperkuat kerukunan dan persaudaraan di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Pastor Petrus, ibadat Katolik dalam KKR Wamena Bermazmur mengangkat tema Wamena yang damai, penuh kerukunan dan persaudaraan. Tema tersebut diharapkan dapat menjadi pesan bersama bagi seluruh umat dalam menjaga kedamaian dan mempererat hubungan antar umat beragama di Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori melaporkan.
0: Berita terakhir, memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk menjaga kebugaran serta memperkuat kebersamaan melalui olahraga. Laporan Meki Kumurawa.
2: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 dengan menggelar jalan santai dan senam bersama pada pagi kemarin. Kegiatan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bersama TPPKK Dharma Wanita Persatuan dan seluruh ASN Pemprov Papua Pegunungan ini diikuti pimpinan OPD, para asisten Setda, Forkopimda, serta organisasi wanita. Sebelum jalan santai dimulai, amanat Gubernur Papua Pegunungan dibacakan PJ Sekda Dr. Andes Demianus W. Siep, yang mana ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga secara rutin dan berkesinambungan. Demianus Siep mengatakan olahraga tidak hanya menjaga kesehatan tetapi juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan kebersamaan, sehingga ia mengajak masyarakat Wamena untuk bersyukur atas udara yang sejuk dan lingkungan alam yang dimiliki. Kegiatan turut dihadiri sejumlah organisasi wanita dan unsur Forkopimda. Peringatan HORNAS ke-43 ditutup dengan wayasi bersama yang menambah kemeriahan dan suasana kebersamaan.
0: Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari Sabtu 12 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti rangkaian informasi untuk Warta Berita Lintas Berita Papua Pegunungan. Saat ini pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita akan melakukan berbagai aktivitas di hari ini Sabtu 12 September 2026. Hari ini menjadi waktu yang paling dinanti-nantikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk itu kami harap segala persiapan disiapkan sebaik mungkin untuk menunjang perjalanan dan aktivitas hari ini. Kami akan menemani ruang dengar Anda dengan selingan musik pengantar aktivitas juga berbagai informasi-informasi.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Aduh, masih jam 6. Ngantuk dulu lagi dulu.
2: Halo, halo ibu.
3: Di mana kamu? Sudah jam segini, kenapa belum sampai juga?
2: Iya ibu, saya baru siap-siap bu, saya kesana sekarang bu.
4: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini, buat orang menunggu saja.
5: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.
6: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit kali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
7: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
6: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
7: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
6: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
7: Sudah. Kok minum saja dulu?
6: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
7: Hah? Cek kesehatan gratis?
6: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
7: Yang dicek apa saja itu?
6: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
7: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
6: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, itulah sejumlah informasi berkaitan dengan makin maraknya penipuan taspen, juga untuk cek kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. Baik, pendengar, kali ini kami sampaikan informasi langsung dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena, bersama ini disampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023. Ya, pendengar, untuk informasi ini sudah berlangsung, dan selanjutnya menemani ruang dengar pagi ini kami akan menghadirkan berbagai informasi juga musik pengantar aktivitas. Bagaimana rencana Anda untuk kegiatan hari ini? Ya, kami harap semoga lancar-lancar saja, dan hari yang baik ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat bakat, juga kegiatan positif lainnya untuk menjadi kenangan yang pantas diceritakan di kemudian hari.

Ya, pendengar, kerusakan hutan yang terjadi akibat kebakaran hutan tidak hanya merusak pohon, tetapi menimbulkan dampak yang bisa dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, dengan akibat kebakaran hutan, habitat berbagai satwa dan tumbuhan rusak atau hilang, sehingga keanekaragaman hayati di wilayah ataupun lingkungan yang mengalami kebakaran menurun. Kemudian pencemaran udara. Ya, beberapa hari terakhir ini kita melihat ya, polusi akibat asap hasil kebakaran bahkan sampai sempat mengganggu aktivitas penerbangan. Sisa asap dan partikel hasil pembakaran tentu juga dapat menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat menyebabkan batuk, sesak napas, kemudian iritasi mata dan tenggorokan, serta memperburuk penyakit pernapasan tertentu. Selain itu, akibat kebakaran, vegetasi dapat hilang, dan hilangnya vegetasi ini dapat membuat tanah lebih mudah terkikis ketika hujan turun, dan kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko longsor. Selain itu, akibat kebakaran hutan, hutan kehilangan kemampuan menahan dan menyerap air sehingga limpasan air permukaan bisa meningkat. Selain itu, dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan bahwa masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil hutan, pertanian, perkebunan atau peternakan dapat mengalami kerugian ekonomi.

Ya, pendengar, masih banyak lagi dampak akibat kebakaran hutan. Untuk itu, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan dengan pemadaman api, namun perlu dilakukan penghijauan kembali, pencegahan erosi, kemudian masyarakat perlu terlibat dalam menjaga kawasan yang telah pulih.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 12 September 2026. Saat ini sudah pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Apapun aktivitas kita di hari ini, jangan lupa untuk selalu awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur, dan mudah-mudahan hari ini senantiasa kita diberi kelancaran, kesehatan serta keberkahan untuk kita semua dalam berbagai aktivitas yang kita jalani sepanjang hari ini. Ruang dengar kami juga senantiasa memperbaharui informasi-informasi, termasuk nanti pada pukul 7 akan kami siarkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sandi, itu air itu lagi gak dipakai, matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pendengar, kini saatnya kita simak warta berita pukul 7 dari Pro 3 Jakarta.
1: Pengakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam dua hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
2: Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar tahun 1945, saya secara sadar mengganggu bahwa saya adalah
3: kembali ke NKRI.
2: 5. Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka. Open yang berupaya memisahkan dari organisasi dari wilayah

0: Kusatılmamış. Karın bile yerlere kusatılmamış. Rabbim bir kimdedir sen. Rabbim bir kimdedir sen. Temekiyan ikral ini saya nyata. Temekiyan ikral saya.
1: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi kalau ternyata kita masih punya tempat.
4: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
3: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat

0: Untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
1: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyerutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Rika Azalea melaporkan.
4: Penyerutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
5: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
6: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
5: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP

0: menjaga keberlanjutan RRI.
1: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, RRI hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah berbicara, kita hadir di sana, bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati di digital itu kan.
0: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
3: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
4: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
4: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Kora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
5: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
6: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
5: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Biasana melaporkan selengkapnya.
7: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
8: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
7: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak, bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
8: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
9: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
8: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
10: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
11: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
10: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
11: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
12: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
11: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
13: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya, cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman, semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
14: Makanya kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
15: Iya betul.
14: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Sekaligus satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertiban kayak begini.
15: Sudah.
14: Pak Kapolda sudah turunkan benda ini. Ini lagi di jalan semua.
15: Siap.
14: Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
13: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrian panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrian panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
16: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
13: Beberapa pekan terakhir masalah antrian BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Saat ini sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar aktivitas hari ini? Kami harap lancar-lancar saja dan semoga Anda juga tetap dalam kondisi yang prima, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan bahagia selalu bersama orang-orang terkasih juga dengan setiap aktivitas yang Anda tekuni.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ya, pendengar bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Pagi ini masih kami hadirkan rangkaian informasi-informasi juga selingan musik pengantar aktivitas. Jangan lupa, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Tetap optimis dengan apapun yang akan Anda lakukan di hari ini, karena berhasil dan tidaknya semua bergantung pada Anda.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit kali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Baru kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kok minum saja dulu?
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

bermuara dari wilayah tersebut. Dan selain itu, pendengar KKR Wamena Bermazmur 2026 memasuki hari kelima kemarin dengan diisi ibadah dari denominasi Gereja Katolik yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya.

0: Saat ini pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar nanti juga akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca di Provinsi Papua Pegunungan.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Pendengar, berikut informasi perakiraan cuaca di Provinsi Papua Pegunungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena. Perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan berlaku hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 pagi hingga Minggu 13 September 2026 pukul 9 pagi. Untuk lokasi Wamena Kota, pagi hari cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari udara kabur. Suhu berkisar 14 hingga 28 derajat Celcius. Jayawijaya, pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap. Suhu berkisar 14 hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Lanijaya, hari ini pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 12 hingga 26 derajat Celcius. Kabupaten Tolikara, hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam berawan, dini hari berawan. Suhu berkisar 14

hingga 28 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo hari ini pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal dengan suhu berkisar 14 hingga 29 derajat Celcius. Kabupaten Yahukimo pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan dengan suhu berkisar 14 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Mamberamo Tengah pagi hari berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius. Kabupaten Duga pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam udara kabur, dini hari kabut atau asap dengan suhu berkisar 12 hingga 28 derajat Celcius. Yang terakhir Pegunungan Bintang, hari ini pagi berawan, siang hujan ringan, malam hujan ringan, dini hari berawan tebal dengan suhu berkisar 14 hingga 28 derajat Celcius. Untuk peringatan dini, wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat terjadi di Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Yahukimo. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbaharui informasi cuaca baik melalui Pro 1 RRI Wamena maupun melalui media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Ya, pendengar, itulah informasi perakiran cuaca di Papua Pegunungan. Ya, cuaca yang berubah-ubah tentu dapat berdampak langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan kita. Ya, pendengar, pagi ini kami masih menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian informasi juga selingan musik pengantar aktivitas.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Mama?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuatkah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Yeah. Hey. Check. Hey.

0: Yuk. Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.